0: teo yung neko. Tamak ko aru ikli kuru ikipag ikli kuru isi wudlak pangarok tu taik kwa sana jawa le arakluti. Amma uwi nga yukuru niksana jawa orang ming matasana kataon na yuk toro lara matahis sumane. Sana jawa aru katakata ikli ning uwi nga jawa orang niktamak ko ning haakik sugatu inna koro luti. Kasi uluti kia onuruang saksi uluti kliyang ikko. Aku ne aru kuviasik bitti kitlerak poksana inna aru krutiku. Opisaka ya kittimi kivak tekkaikko king omma. Katiluna ainak jo kassakorun mikä takvanettu olla. Skituun niklu. Skituun oktakaraunaklana kasivuningano akaaningani. Skituun oktakang mingman. Skituun oktakto arugamataissimani. Waa katitangilaa. Emanna. Kisok zuari maami, umiak zuami, kangata se umitliunni, pikku kinik saadlugu. Maunga, namungaak zikkaanga, masana kaanua, makiklunga, kimekkoak patlugu, waa, kallitang aria naa kaarunga. Sikituu kattaktukuru, sikituu sisukuru tainnauga, ma sivullakpaami kasangak lagasuduklungaru. Sikituu sisukuru ga ma angitkautin suduklugu. Kangen sih kongat semua, teman ingat kakak tak tuh itu ingat kan sih naik tu. Biar ingat tu ketika sekarang udah sih ada perkara seni jangan, ayuh kang semua. Teman nurak sih malah. Teman nurak ya isak ingat jawab kakak tu, nurak ujur jawab malu. Okey, sudah hilang ni. Aksuar piun ni, aksuane orang hilang piun ni begitu aksuane. Igu tahu yang marik si makor hilang aksuane zamannya. Aksuar piun tin ni sukar orang aku tu. Iku yang aku juga kuasa. Aksuar piun ni. Tainau luni, tainau suris kita waktu itu. Sekitar waktu itu unurua raksa manginat. Kasih raksa manginat takia unurua manginat orkut. Tema itu sekitar kakata kakam adzigi kuru tikipak tuksa unang matatai siman. Namunga kuru yakata kata tukturiak paksuta tuktukaru angit juara raksa mang matai siman. Tawabunga kata paru tukturiak paksuta sinariak paksuta ru. Atau situ atang pekatakak peklunga. Atinga taitiam magilu agurugu mangilai lautain nakak. Pekan naklunilu. Taimana naam magittiakku. Pekan naklunilu. Anutu innettiaklu. Okatlegun naklun kanogunu jammakayaru. Ilganangimman. Skitio aksuaru piu innengman. Taanari aksu piu juumijumik pekaklun. Atau tiga orang tu bina ruangan itu juga. Sinar yang semat di nukta orang, ima kat tiangnya kau juga orang man, angkat kau orang tu. Sekitar guru gas, aksuar pit tiangnya sekitar orang, kapur itu tak lukut guru kau orang semua kami. Igu tu pikir orang dulu ya. Tapi cuma igu tu kerja aksan, saya sungit tiang. Angkat kau orang tu. Ajar kanga pekati masana baksuninga ingat kasih kanga manok kanga rauksunne sana kusawik jawak baksuninga ajar kasih kanga ma utak suninga sana baksunyo.
1: Tuk tak nak terutai ngau meng ngau meng kata letebo rakta tebo lekamau na cibo ale. Ayah teh hello na tuk tak ayah. Tapi mereka tanya sudah ipak sang unik kalau tu wujung unik unik karena mayor tapi kani outfit tu mayor tayuk. Ia jangan lu tak.

0: kalau menara dua pihak sih, tengah cikut sih, terbang anak kalau menara saya tinggal lu sih ulu me, me 22 dalam utak pangai, sulit aku tu selang aja api sih, nuna potong kebikun, salah kau sih ada cikat utak pot, amal utak dana. Nuna potong makuri yang kita, sih budak tiga yang aja main. Pero ang wakta mitaw ka, duko si dit siga lang kami yung uya kang niyang niyang mitsanot. Ang malaw, sa ilaw kanu yung nakayangin, Jamie, ito at siya ko. Narunay na kami yung kawisa, pamiyana, kawisa, kawisa alo tino tito, halo na tito, bibala yun at ukalimak niya kalo ni. Dago nga siya, kolo mat Hai ulu me, telu me kalau telu ko tu sakti tau langa bukan mana ilat, nak pembari me hilap pembari utim me ya pun mana mami sarni nuna pun me, tapi mama ko anelu naik ko dah kasih mama dah tidak tak semajun naik ubalu kayak akan nama utak juyak tu itai ko amia gaid wasana ugain. Ana atok tau ko masih minyak lain nuna bun mi dan mami sang ni uyuk isi mami timi mi pimbari jutinga mana kai piluang waktu mita makua ayol lang nak tunut balokia mami sak biu hatak tuning. Upagaw hatak tam. Tiwala kalun na yak tam. Takwa ko, inun nik, piko masamiyo walawat. Kaya na yak tak titang magalato ko. Ukuwa ko. Ilay hape andang mayok. Dana daw. Katimayangin nun. Ako sige ak kunnot ukakati kalak to si busy to be utak
1: sevol lung me koyen na me atuina ga vikina u vituna na me to lo tiglo kanu ilo patlo tiglo
2: ele se pe anna me go yunga tabani e khalun ni tunga ta kunung alo ako sa ga kunnu kati me yu kai naktunu ilage ya yunga tabanga nunalin ni tili ya simallunga ta ko Aku sakaya ikut ngahai katimajingi mana katimajukai nato katina kalu kata katimajukai nato tak ku ikar tu tuin nato teku ngah aku sakaya le katimajital lagi ke halam meyo awalakan so tak ku ngah ilagi jukai nato ngah mana katimajukai nato pangna tauning ini makoi sunangilu ilangi tana peluat me mana sakisima lagat dahila sakisima langata sak sakaya jatangani peluiti yunu utu meyo tamakoi sanatu yun Utuk maju tidak tahu jadi hantu tuinya tidak tahu jadi nalu naik kuda kegajak tangan ini mana pika suara nak semata so tak kuat kaji maju luda sama tu mengapa kau sekarang semalak tu kau kikut tuinya sana tuju tidak tahu jauh nak tu sama kuning hantu tuinya ilah guna nak sudi nuna hakka semaju hati nun bisi matu akal enti ay kau tunis isu kau mati ray kuninga ilah gaya yunu kau nuna hakka tu menang nuna kau tuh kau tiga ini dah melengah ini tunggu vikun nunila. So tema tak kuno nga ilagay yau kain na so nga nuna linni nga si mayunga.
1: Tema ako sa ga o kasa ga bitakot taksangan ni kinagasi titiktuak tao yun naktuni kanutuin na sana tu yun atok tao yun naktuni kisumi tao tungin ni tao tungwak pisi titikaw yak tao yun naktuni lukia amak tao yun naktuni lukia.
2: Tema ko ang ilang isumagilugin inuit Pekusingit, inuwi kanuingin ningit, ammalo taan na ako sa kaya. Taikan nga ni upatsi ako kalaw lagtunik, ukaw jigyak tinin katimaya kausuni pimman. Katimaya yila kayong ito kulo, ukaw jigyak tinin taimetuni pitakaungan, ukaw simakata, simakata taimangan inunnut sanayaluni, inunni ngaluni, inunnut taan na taimang. Aku sakaya awalan kakajangat. Sebelum pa gokatau lagat sunila tema inun ninga aktunik inun emailing aku jauh yunik. Nala kesuar laga hatta suni kayu si kesuar si mamat. Makua inui hanu ilkusingit hanu ingin ningit hanu ingit tuku nam ningit sangin ningit lo tunga nam ningit lo ilkusingit ammalo tanna tatsumunga sanajal laga miniuluni adjigi yaung itu pa sanaja lekunangan imai tu ma adjili wala logo sanal langa imai lengang ituni sakhili tai naktuni takukuma gajaktu taima uwagune ko wagajang ikalwatu teko uhajigi aktin ne ko wagajang memata so tamakununga khinertu ko khanu inuin khanuin ningin ning isumalutik titertu yarte tamakko sanatu yu sanaga yakkul makimatsiar ningin nillo tamakunangan makimatsiar tagunna tunillo isumagiarlutekkai Tema piulua kajakto.
1: Takot sana tuyu kigli kaktito wakanui tuni tunisi yunnaga yang mga sordo titirao yak tunu uvaruni sana ngwakto yunu uvaruni kano kigli kakban.
2: Titirtu ujaksima tillugu uvartinu pijarakin nirpago kajakto. Titirtu ujaksima tillugu taana titirtu ujaksima yanga nalunaikutau gosuarniakto uuttu khatan. Titirtu ujaksima pa pijarakin nirsa kajakto hai ima Adili juga tuin nak kalau akal, pihak yang tu nak saya guna mimin, guna kay, sana jadilah kami nak kalau anga, emailnya gaya kami kata, sana jadilah kami nama, adili juga tu nak suri juga nak luni lo, time gaya, kahaja kami juga time itu kata nak kacu, time itu kahaja munga, kisahnya, kau juga gaya kahaja tu ko, time cuma sana tuju, sana jamin jadilah anga, adili tuin nak pan, adili juga cuma panila, adili juga mon. Tidak tu juga cuma perli, time suri juga nak saya cakap tu gaya jangan, kena mon, sana jadilah nak munga. Lekualo atilok semangat yang khasih hukum mata sana jemini tamak kunangan.
1: Takut Tunisi yut nunavumiu tanutua tanatua ngava amma kasini agagu kangningit kikli kakpa.
2: Takut agagu kangningit pigiang ningilu uwanga pigiang agagu le imeili semangit tukut kena tuinna inu takununga ilau jutu hatto enti aikunnun. Ilagi jauh nak tu, tapi ni nuna bumbingi keluarkan, unani haluna nuna ni negaruakan luni inuluni ilagi jauh juta haluni, tapi orang nuna bumbun, tapi mah utuh kata orang nak cakap tu, kikutu inya utuh orang nak tu, amisi umat sana tujuh, amisi umat lalu tidak tu jangan nak tu, tapi memang dah, so tapi kuah kikutu inya cakap, kau yang sakta bud sana tujuh, tapi mah dalam ni kita cakap utuh lagi.
1: Kanoi mapin magiova inui niro agasio kauy maninginu ilikositini.
2: Ima kay inui sana yaminingin inui lo naging mga ata kiko mga ata sunallo akigayo tao unasyo ko mga ata kauy mamata dahil pimagyo yung inumu sana waluni titakto yakta si maluni dahil lo ikunga Aduh yang nampulun ni, kanuingin nampulun ni, kanuingin tu guna nampulun ni. Tidak tahu jaksa macam mana tu ini. Tapi mac takulu gilu, he asyuk kuah. Una nalunai kutangan, nalunangin lagat tu ikuah. Kanuingin nampik, kanuingin ni guna nampik asyuk. Kamu tu aku sakit kul. Imeh sima guna memata. Inunun sana jauh sima pat piul lagat tu.
1: Kanga kengul lag pangorak patun ni siun nak tu. Kisumiglu sarak sausya kagayak tu ting.
2: Tema takkan yang terjadi ni tapi ni June 14 gurukan five mulaung ni ngan ni Tunisi semangat yang kaya tu June 14 2026 tanda kau maju ni aku dah nanti kita ngan ni ngan ni five mulaung ni ngan ni tak kunungan Tunisi semangat yang kaya ngada kaya saya yang kurun nak kata kaya saya yang kur pun nak pay meling itu ngan biar saya nak pagu kaya tu nuna lini ilang yang kaya saya yang itu nama ni pita hang itu tema itu ni kisahnya nuna lini teko Ika jokti ugun naktu, pisi ugun mimata. Taima nuna bumi tamakua ika jo kajakun naktu. Inui katu cakatiki ingin nun. Ika jokti kaungata community liaison office guna kaktau yun. Taima itu ni nuna linni khano ika jo kajakun naktu. Tapbuna ika jo kajakun nakajang mimata. Kaujikia biugia hakata takwata ika jo kun nakajang tujang mimun. Taima tapbunga kakasau jangmo lukulunin. Tujuh tahun yang tidak lalu aku saya kunun untuk doa dengan aku saya at dungavik.com. Aku saya halunat itu. Uha kain nak lalu hanu tidak aku tahu siapa. Tidak aku tahu siapa. Aku saya ima halunat itu tidak aku semaja. A Q Q U S A R I A Q at dungavik.com. Dan aku jatuh. Tak kunjung utuk tu nun, pihak saya kata aku maju nun. Insan itu apa kerja kau je, tema salah kau siapa tu? Cuma titik tu jatuh tu minimum. Salah kau siapa? Jatuh tengah $5,000. Kini aku jatuh lapik 5,000 kuluni, takuru suli sitamauga yang meyun, tamauga aulati tiyunun, amuyo yokarayangan, niverun narum mik, niverun narum 250 kuluni, kuapakunuluni, northern muluni, never binun, tema ilingaguna rayatu, sitamai takua, atid, amuyo yang meyun. Sala khausia ulutitao, uturninginno, danari, niruaktaujo, saksa, nalunaikuta, biyaunera, 5,000 nik, sala khakayakto.
1: Pikkunak poldikia.
2: Illa nga. Kaima angi jugala piblu namma. Sanna tuju amisi umata tamani nunavummi.
1: Kaitite yunnak pikisu tanak akkusaga kanok tuki kangmangan.
2: Tanna akkusaga inunnutta maanna ullumi ulottukai ilanginnu tusaktaugo juittu ugalua kisiani akkusaga tuki hanga. Tanna akkusaga ima ikunga atortauni arluni piyaria kittu gunnarto isumagilluku tamanna khanuinni buuna aqqusaria illu sunawgayarmanga ukhausrigalaatu innarlugu khanutuinna ayuli qayunulluunni ukhumaitsa luartunulluunni khanutuinna ikayorpiugunnarajangan ikayortaugumaju tappuna onnarajangata sunatuinnarnu ayuli qayun sutana aqqusaria Nekuaktau simayu taimaan una akkun atuktaukunnaktu takka khanuinginakmon.
1: Takko taksanit ukausikangnangmit sanakvaarlutigu. Kauhima visi kakukuttaana ukkuirviksangat aakiktau simarangmangan.
2: Uvakulli katimayiukainnaksuta tamanna kamaginginatigu taakunungali gavamakkunnullu tamanna talunayaktautsia kajaktulli uvakulli kamagingitapun.
1: Apikkutik sakakkanakunnerpunga ukausik sakakkanakpi taasumanit miksaanu?
2: Ukuakai nunalinni tukisikiakkanakumakutsiluunni tamakkua khanu ikajoktiuvattuluunni ilakijaukunnakajammanga sitana ukausikakkaukakku akkusakaya@dungavik.com. Tabunga tujuikunna takut, ubalunni tabunga titikkaniakbikko kata sukkai niksau gajangmimman tabunga angutikajakaluamangata June 14 nalunangan taikungalunni tungavikkunnun allabbinginnun tunijaulunni taimeikunna sinnaakmimman akkusake logo contest 300-922 Sivumugia Street Pingajuanni 3rd floor RBC building ikhaluit nunamut XOA3HO tabunga tunijaukunna kallutillu pimmiyun. Kisani titakkaniarpikku qalla sukkai tuinnariahangan khanortuoqasuaqajaqqun tukisigiatsiaqasuarluti June 14 tikilaunginngana pisimajaugiaqaqajangalla
1: tema oqaqqaugavi June 14 mit kingullerpaangunaarma qakkuguri taakku narunertaugajarpa
2: tanna uutturumajunu ullu kingullerpaaguyartu June 14 guttanganae faimi tema Sala Hartu, Nalunerta, June 22, June 22, 2026.
1: Koyanaming was Hartit.
2: Ah, la Koyanamito.
3: Nana, la Kaina Pasio, Elizabeth David, and Namir, Rahatra.

0: or rain showers this afternoon. Wind becoming southeast, 20 kilometers per hour, gusting to 40. High 0, wind chill is minus 7. In Cora Harbour, cloudy with 30% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, high plus 2, wind chills minus 7. In Naya, a mix of sun and cloud, wind north 20 kilometers per hour, high minus 4, wind chills minus 15. In Cairns Bay, cloudy with 30% chance of flurries, wind southeast 20 kilometers per hour, gusting to 50, becoming east 40, gusting to 60 this afternoon, high minus 6, wind chills minus 21. In Cork, mainly cloudy with 30% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, high minus 5, wind chill is minus 17. In Tuya, mainly cloudy with 30% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, high minus 6, wind chill is minus 14. In Joe Haven, mainly cloudy with 30% chance of flurries, fog patches dissipating this morning, wind becoming east 20 kilometers per hour this morning, high minus 5, wind chills minus 17. And for Kudluktuk, periods of rain amount 5 to 10 millimeters. Wind southeast 20 kilometers per hour, becoming light this morning, high plus 4. That's the latest weather update for you. Back to you, Rosie.
1: Thank you, Jamie. And this weekend is a big fun here in Iqaluit. There's a char fishing derby that is happening over in Chartered Lots Lake. It's got a name in Inuktitut, but nung ako diyo kay dasing na imedi tuwin na si baka kami naman ako si Dakwa tayo may tapo manali Dakwa to uyang nekbit nun na bumi gulong nek ti ila gulong nek taba nakita kami nun na kanyang na dana matwitaw kan nila riyak kamatid sige ako ay Dakwa aniko iko ego Kuya ang niyaktingit dahil na hope bago may ngunaraktak. Taman kay matuwing alaw sa Mayugalawak 2021 man na dako kinaw yun 3.3 billion nuta ako kaya it sinamik narunak biyo si Masimi Mata ipat sa Toby utak John Mainmik ukakata alaw to nala si Miyabon.
2: Sebelum aku yang nama atau yang naga bikin aku belum nana mahu tahu tidak kan ada apa tu tidak.
3: Mak nanti ngah tu jaga mah. John Main malah kalau waktu yang ngah berwork nang nana tu kau ramu dulu. Ibu lak tu sungguh dulu. Nana bukmi. Kini aku ada yang mudah ministry dia.
2: Tema tak ku kapi hilik tu. Oh yang nak bi kanu aktu nak kang nak panu nabo mu.
3: Kapi hilik tu aku hope bayi mi. Bila yang aku nak tu. Atau anak kang nato, piu unik hakik terai nato. Kita mahu tahu unut, tapi kalau pilih rekat, kini awal dia aku tikat, tapi bangak tu luar nak mahu piu ni kai unik. Kau biar aku tukut, dah kau yang nato itu agni kau ego tu hakik silau mata. Kalau hana buat dia ni yang ni kita mikanu, dan kini awal yang ni ni agak billions ni hell ni amat. Kalau tanda yang tak ada biu ni aku, aku umat cia aku belugu, aku biar nak tu. Tapi dah tu hak sugu, nuna buk mau pibar dan ni am negara yang ni reu nak hidup di dunia, so aku biar nak tu. Tapi
2: tak ko agni ko ego ko kau segera wiki nau yang kedarung mi katuk suin ang mata. O kasi magilu titau $250 million mi ungatani. Agak otak maksiu timi taxi yang nungmi. Atu juga mata government tak kuni, nuna bu government kungin niglu, inu ikatu jaga cikik tengin niglu, tanah kina oyak namak pan.
3: Ila teman kina oyak, pibal lah otau niang ni ni reugi jabut, ilanga government tak kuni, ilanga wapti nuna bu government kuni, ama ilanga inu timi aku tingit nuna minti gomeang ningit tak mikanu, teman natoa angat luni. Utamak kuah kini ni leh aku tiga tiga buka buma usut angin luang itu beluwe nuna leren yang mud amma tak aku pilih rejut tax ni yakta ni ngakak mata kihiani angin luang ikat luar usut kini ni leh aku ya bu nuna buka buma usut teman ikayok tu bu pilih rekat itu nuna bu mau pibal tak mata inuin amihu nakat uyak tak ni pilih Jual dua akun nak tut, tapi nak ikhok tu kalau agak but, ukur lu yang tak ada jigging itu, okah katikit tak hema ya but, kano,

0: tere lutik no to man nei kayok tong na lai to inui ma ti me ko ti yangi ki wa na na khak tu luak ma ta tao a da ko u ya tere no na bu ilo ani tao tu su gi u ko em ma kha tu nga bi gi lo ra ti u ga bo ma u su ta a inui bi le kha ti gi yo ya re lit a wa ti le re na ta man na ka ma gi yo che a re lit ka ko ye maligait malik tao che a lo ti glu a ma pi nga yu ya nga bi le re kha Atuin nau ya kaya di nuna buk miono ilin ya aku tikal lo. Oh, dah aku pinga aku ilinga blugi. Malit siang nak mati git. Ah, ni kayu tu.
1: Takut uyang nervik inung ningar tu ni nang menakutiri ayuni. Ano rimu ikum makutikari gang mata. Kava makunu na bumi. Aksuro te kang nakpat. Sivunitin ni temetro yung ni ikum makutikari nang mi atong nang mi.
0: Ila tak pikir ni kepilih domik, anak ikut ukala orang tahu ni aku, nanti hea rumah mengan, aku tidak ulang tu gud, tahu tu kau nak hilang tu ni dulu, kanu angin yang berjuang ni aku mengutan na, tu how much tu 180 meters bigo, pok tu ni kang ni aku, inung dulu, neng mina aku tiga jauh ni rana pilih lebih jauh tu gelap energy, tamat tu menga. Aulat cina, mata hak cina, mata kubeh nak tutu hak sugu, ikayok tong nak tutu hak sugu, kudler umma kudler ikut kihian, angila hak suti, ukale hak suti mik, pilih yud lu aku blue kita kua, pilih bili nang minyak, kudler umma kudler ikut ministry angila hak suti kihian, mana hak hikmat, government tu kau kudu ikayok tu hikmat suti $25 million mian kau tu. Aduh ni masuk tu, gabu mau masuk tu, kayak tu iu tu, nama kuninga, ukale aku tu ni, adjung itu kud, ukale aku tu ni, anak ikut, hekinya mungkin, kud la umma kau tu lagi ikut, nama kuninga, ukuinga lagi tu kau ini macam apa?
1: Takut, tu sakta yang ni, ukau segi nak kurang tigo, ukau siksa kan nak pin.
0: Teman, anak ikut, ukale aku tu kang ni. Nuna ling ni anjing itu ni mana pilih yang up matau tak pikan ni uyak tak ya mingmin na witok sani kiluang mik pilih yang yokak miyok nang minak pilih yang biling mik inung nu dihumek tau yumik na uyak ni glu hekinik kut ukaleo tak pandai gaya ngomak rati tabani ukeo kayat dinik so utama ko ikayok tong nak tu una li Uyak tak ayat, pilih kan begini aga agni ko ego, kapi hilik domik. Ukiu no, ame hono, taman na pilih kan u gak kalau kemak mat 1960s ngit ni, dek tak pikan ni tu hak tu cilau tu sugi. Tana nani hak kalau kemayo, inu, pilih kan kalau kemayo, noa awal lok, tak pikan ni. Kau ini mahu lawak kahit nego kena kena tio kata ubluni bila kata lawak heman nak mat, tena naya lawak buat kablu nanti tu Doris Mine, mesti kah tu mana, tapi puma no awal lu lawak tu pania Doris, ada kah waktu ini nak malu, so tak fikir ni kata gila lawak lagi, nuna butung gawik kuninga kemayu, ketiang mewi nui kata ya kata gila kuninga kemayu, ik pingat lagi lawak tu. Kanu Inuit nunagi doa magu, ama Inuit pilih kalau kemak mata, uya kata yang yang pilih piyak dicek kalau kemak sud kata usudik. Oh, ik pingnak tulau doa taman negatif mati sudah tu hak dicilau dilubit. Ibu ni kamu deh madom Inuit tu ngabiu tuin naklit, ama amihud keting miuning kemayu. Pilih lagi lid, kamu mau suka ikan yok tu pilih lagi tu, pilih lagi kata aku lagi, nunabuk mion, aku tak kang naya tu, temat tu minga, dikiti cinta tu inau ya inar luta, ame hulu aku neng, temana nama luang ibat, pilih lagi kahangin tu, ame hulu ane itu tu kluwe, so, pilih tu kau ikut, pilih lagi kata kluwe, pilih naya tu pilih lagi ikut, pilih lagi kata kluwe. Makku kamu mau iluan ikan yok tu luar tu ikan yok ni luar ni aku ni aku tahu himayu lagi aku belut itu mana apa kau tu dua lagi
1: ibu tak kau yang namanya.

0: I was an interesting sound, songwriter, Lee Rin, who has a new music out, a single, ahead of a full album released in August, and that was Freewheeling. Dan niet ja kan nog te werk, dus ja kan nog eens hier leren, nu daar met daar. En het jouw daar aan mijn bijgericht te mijn apen met dan, dus ja kan nog eens gaan uit daar aan mijn nieuwe zelfs in mijn panila. Hallo, na. Ik word er ook aan gaan je maar binnen de kwee, daar van ga, nog een moed, nog een rotium. Dat is nog niet. Langa bala yunikwa e haru lagi apa ni haru basulanga yui cara kau siapa terlalu tak bani penasua kau siu nungwa ni dan nak penasua kau siu nungwa ingat lepas tu sampai yang mei ngutil loko tu sakit seni tau tu sakit sakit dalam kau tak kau tu sakit kau kau siu salah kau siap tu jika suatu aku sehari aku dah semingga nak naik kereta saya juga yang terakhir aku mengada Amerika di Cijuin salah kau siap tu kelak tu dan aku pergi tu sebesar nak duit amat 250 sudah tahu dah nak naik tahun lagi pak June 14 kita lepas selang ajuin tu ni sekatau jadi nak tasi June 22 nado nak biasa kau sih kena salah hatang manga dah kuah nuda orang sih mesti lagi tu kau cerita bakam aku aku cari at dungavik.com aku tiga yang biasa ilusi kau sah yang aku kau yang aku sih belum ni dah ini sana ya benin tu yu tiga gunang biasa itu puna aku ada kau halau di nuda 1-867-975-4955 Ammalo Hanya doktor kata sembang aku tu saya memang tu baru semua ulak. Tapi dalam hati aku tidak lupa. Pilih layu kalau malam yang itu, aku bisa alutuk inut itu kalau no yang niatam. Tak pun. Malu sudah kalau no yang orang berlayu kemakai. Still coming up on Hulk show. There's a subject that is very, very. Much all across Canada, intimate partner violence is also a big problem. Most of all, according to the federal government, Nunavut has been written as one of the most. But a new court ruling could put some power back into the hands of survivors. So that's also coming up on still on before 9 a.m. And of course we got Jamie Torcha, who will give you the Baffin region weather in just a few minutes or so, actually a whole hour. And there is some activities happening here in Iqaluit. If you are going over to the Charity Lodge area, there's going to be lots of skidoos going over, so give care as to what trail you are taking.
1: Ulang kutah, CBC juga tak temui pebalai juga.

0: Ecco, poi io sto con lui. Sai, da devo che vado a te, so che se ho fatto che vado a te, io ho fatto che siamo di ditemi. Aksuna pekka, tapawo te pekka, amato ikaru muhana, naja kuduka, amato te ne patzo, tu saa katahtaka, kamea mea pekki. Adia nai, tu saa saa yunga. Taiman ne tuaa anna kuyen nami.
1: Huyen nami Laisa.
0: Okay.
1: Daimon na te ako o kara katakiti. Are na igu sakatok ti gutu o kara katingi tuit. O kara yegi o kanga mit kango nang ituk. Ni bitu saksa utu inak tuk tau tuk tau ngitut. Damanga tau o kara yuk. Saiman na tak. Tunga suge.
2: Niye, kwa ni ati ma shibu lamar, e jundu lu nuk sanda jaku akum nigani, akum nuk me iyo nuk kuga ma, ta pani piru ni kutu ma amit jume. Ta kwa inne, inna lu shimi yuki kwa, inu kutu la ma, kaya ku yu wa ramma ta uwa nuk, piyum nuk kutu lu shwa. Sebelum saya datang ke mana ak khusyuk dunia, ukaga yang hama ni, ukal tak takui orang dunga, kami curus, kami cuti jauh semua, asyiklah lepas apa, mungkin dengan mereka, tiada lu, aku yang orang yang sama, maka ane bela nak tua. Kungkur kado nito, solo ane bilang ram tao, ane bilang sunga wani ukahatya sa, tapad kahoyar wala wama, umasikto mo atwa mo, kano kaya kahoy may bilang ita matamay, wani kahoy kado si mungkur sa. Kami juga tempat ini untuk kita. Kami memiliki ukuran seni laktatanya berbeza. Tempat mana ukiran bahasa untuk seni ini agak juga tempat agama seni yang tempat berbeza. Karena Wapakama namutena sakiti yang tiatung utama kuna wakasani ukulang mayong atun na wunar waktu kisani ukasi tamakwa kemakati o sakiti kini yang tiatu temenu pulau wama temenu indasoro mana coba mencuba dengan aku yang semoga lama juga ini lo aduh boleh mahu kirim ane mut ne dengan saya ne dengan tak teman nabi jadi lo wono ikhijo tau ne dengan jual amal tak kuat. Kalau nak ngobrol, kalau saya mengucap kita, kalau ada nak pelawama, aduh mutar, aduh melor nama tenda. Kalau saya mengucap semua anu lusi pada malu, kalau saya pelawama, imanlah kiyunat tua, kalau saya mengucap semua, kalau saya Kalau mata memandang teman-teman, asyiklah ni. Kalau nak urat, juga akan sebab nasib untuk permata teman begitu ada. Karena juga lewat teman nasib ini cawra, cuma yang rosmem lemah, kalau saya muncat tu. Kau kena jatuh. Kau jauh orang ini. Ikan punya

0: 화견도가 이용아 이주안이고 까미 희망인데 마 아까이 이주안이 이주도 까미 커지마 안바다가 제가 미가 나오고 이주안이 고름이 아야스만 넣기와 제가 이따봐 이제 가기 못하는가 이끼고 요정만 아이 아이 가라키와 까미 이주와 빼고 넣기와 이주킨데 이주안이 고름이 까미 희망인데 넣기와 Kau berjendera, kau berjendera. Tem nego, ya kalau umit takulok si mga ma ang iyuwa dong min ang iyuwa dong min magkaya kaya ang nakpangan min tok saan ang kaya kaya ka ang isa lang ang wakto nga ang isa wakto alam mo tama na tao kusta ka ang kaya kaya malo ang mata ang kaya kaya si madun ay kandangan ito siya kaya wakto mo ayun na ko Tadi kalau tak kalau maksudnya, mungkin yang nak tanya ujian juga lah. Tapi waktu mungkin ni ada pusing dong maksudnya tak cuma ni, ujian kerja ni tak. Tak kalau tak kuyu apa, angin juga dong. Angin kasih mulut kalau kita, kami yang mulut tu, kami dia tinggi itu kamat. Apa kerja cuma dia kak? Apa kerja kau ni kau dah cuma dia. Tapi nego, agak kasihan dia, boleh cepat kalau syurga tu ramad. Kini dah melayu sekian dah nak keluar dapur. Pokoknya nak selera kami, kalau kita kukon dah ramah. Uban anda kena jual kejadian semua. Kini nego, kalau suka nak keluar wujud. Ini dah. Kalau nanti, nama kami kau dah kata tuan juga tak ingat juga. Nama dua unda pasin nama siapa sih nama dia lo katamat. Ini dah kudu. Ada mana? Kuyen nama ni. Kenapa tu?
1: Kuyen nama Daruk Mata. Teka ni tau kau suit tau met tau kari juga. Lina Simiuni, tunggu sugi Lina.
2: Hello, Udluenyukun.
1: Udluenyukun.
2: Terus bukan sekali tu, then. Inya katanya pun ikut nak lihat story, then nak lihat ada ko adik bermain takkan tidak saya ikut ada tu nara nak kasih tuin nak tunggu aku ayok sih kalau kita perhatap tu nanti ni lah then kalau dia kata aku takku inya kalau tu then angin je cuma menutakan ini kalau semula. Okara sama yo takku ayo swing karo sutego ekepte sagot sama yo arro mi yo ta amaro ma no te kanu no ka xe go lo xo ta ta go ekepte yo na mi yo ta iman na yo ro sama yo te ne qatar ga ta ko takku li go na te ne tipura te sima ne ilo xe yi yo ro na ma te ko no i se ga di mi no okarta ko yo ro ma Tapi tanah lapat jauh biu nurenga tanah waktu pura, waktu itu naik lagi macam okat tak kudi lah mago. Tapi tanah ayo kesujing itu makan dulu ni, kuingungi keluasan ni ini okat ini tau ikan kudi lah mago. Aksi ke ikan sahun ni ini okat ini nak lagi dulu ni ke, namu nang yang nak terus awam tak kurang ini mago, tanah tau. Ikan jadi sokar juga. Tapi mana cium nama itu tipu rata juta.

0: Ah, hei, unika doktor meit nala siribu gut. Dan nana atat celak kiuti kesima jaga hiki hongia ngulak sima yuk yai hongia. Ni pilok tolak sima yuk December 2, 1987 ngudil logo. Suli ni pilih avininga sirak tu palo vini ngulak dilogo. Sibulinga first 5 seconds tagay napi. Tusak saulang ayok ni pilio nipili okto ako tiyang isimayang taga pigit siya silo ni salumayok tusak sa siyok unikato iyok na to hutirilok si mayami ni akikihungyak
1: ahay yaya hungyak uguma kutu amit
2: ahay yaya hungyak uguma kutu amit Nani tu ini lima tu saya juga dalam nak waktu atau sum nai tu ayuh keluar dalam ni cakai ni apa lagi bunga hujan datu kalani tu saya lagi kami kita ingat kejar lu tu sum ni kama mana kami ulak tu takkan itu tak kita ni tu mulak tilu Jauh ni mana tu ya, saya orang lepas macam ammalu, abla kau kata kami macam uha ni kalau kau semaja kau ten uigu dia kapi tu ini taka, nuri nasuak bila leh ati ingi tu semu ningi picu tiki cuit, jauh ni kalau nana nengani ten isikulu, Japan isikulu. Kemakualu kena cia tu ini, nyuruh dengan aplikasi zoom ini dengan picu tiga cubit. Kongan nato kata zoom mata hilangan ni, upakal langit tak ada. Naya lock tu tak ada oleh kan. Ibu ni hit sini upat jeng kalau sugi malika hab cia tu kalau kami. Ami suka lock sini lo, isu aku masih zoom. Mana December makuti lo, dalam kating reaksi macam tu. Nyeri dah ibu kata, nyeri bakat ada emang. Saya kasih umur kita, ambil lo. Saya ni upat sih maju. Saya ni sih kuno kerjaan. Nyeri langgar kerjaan ni sunah orang ini tu cakap tu ini kerja kerja ni. View guna kau kalau amisun ni lo,

máximo un milloro. Te cuento tú en mi aptama, que gana por te una y cauta y plata. Démelo, dame cuenta que llevo da un arastro, démelo. Te pegan tesis y me lo dos y ya me suma su nombre. Déme esto el próximo, Makkus tuhlaqlunga. Tämä teikäni ilottuta. Tämä on pilloksi muuttu. Mä annan unik kahtoa tuinna, kun unik kahtoa karuna, kun otta mennä. Uunga, mä annan mut digitlu, unga silvaktoa rungman, unik kahtoa karuna. Nipiksi on, nuu saali ja vahtuks on mingman. Suunna mitte unik kahtoa rungman. Hmm. Tak kuang aning lagi unik kata orang nak kamu itu mana aning lagi tak terlalu sekarang terlalu orang tapi mana tu aning alah lagi aning lagi tu dia tak kuang aning lagi yok tahu tu ngitung tam nak aktor warna ni dah anak nak yok tam aktor warna yok tam ni. Ирнэ гарлууны бани гарлууны л тайман хагма хагам иллумиллук яа хагма хагам ёолаа тайман нэла тусяма ябни уркаарнерпа униккаартоне хавима ёорлоо тугуйгой ёорлоо тикитаро гоминано мигалаа гоцамлут игалаа гоцагам тагба. Tapi mana nak dikuat tu tu nu ida akhir tu tu nu ikut siang ane. Bidik siang kuda payah ane. Tu akhir tu tu ane kau bidik siang man. Isuk berlalu bidik nunggu nanok tam na isuk berlalu. Ukhadak boh tam na tau dung itu ikuning. Aninga. Soğrunluk zulü kişisliğdum. Naka ikka pedik ben. Aka naka ikka pedik ben. Daimen nerezi gittak bu anana. Daimen tokuğalı anik diluğunanım. Dagba aksuni yok. Tapsumakına kalksam. Damirnin gümbi bini gülümünü kaktı yaksuni yok. Ikunin damna no kisik ngua kasi yak papa nilo tagbuupan niya ta uyuli ang anana ni tamang kagling nilo ayak nilo tamang boksib nilo tayman aning anin ni kisak sinasik baklo niyo tayman na tapsi mago anana no kauti barakpa bukto itak parko kawin nilo nungwa lakti itak palakti. Kau di bawah. Aku kau tu tak mungkin nak di bawah. Tapi mana di bawah? Tak boleh ane minyak asli tak boleh kulang. Ane ni kerja belum ni jauh. Tapi nanti ane kerja sulit bawah ni tak mungkin. Tak boleh. Tapi mana tu? Tapi mana tu? Kau sah kau nak siapa kau? Iman tu tak kamu itu le. Sinan itu nak kahnek punya, sinan itu dia macam ni tau, nak kahnek. Kalau nak kahsau kalau macam, aning hutan sinan dia hati kita pada. Induk sukit tu, tuhutaman induk sukit tu kita ada tau nunggu berdiri, tau nunggu amigo kalau bukan na. Naya ni angin kau kulak sunu taman ikhwan naya kaksau kau taman tu kaksau tamat. Taman itu kami takum waligo kau di depan naya angin kau kumpulnya. Taman naya tak pau ngaruk tak induk sukit tu nak sunu tak pikungai kama minyak tak pau ngaruk tak dia angin kau kumpul. Taman naya induk tu kami taman naya mereka kaksau tu kaksau kami tu kaya ngatung. Ukarak po. Kaya nga akpag sinagating iikaadlak toksiko, aluk toksiko, ukarak. Dahil mag-uasila kayak paadlak utilak.